0: hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi terima percaya katakan.
1: Yesus mendengar.
0: Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Abashkiramu. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Wana Sanjaya berusia 28 tahun korban yang dilaporkan jatuh dari kapal di Sungai Maro, Kabupaten Merauke. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 5 sore setelah 3 hari operasi pencarian. Upaya intensif tersebut membuahkan hasil. Korban ditemukan sekitar 3,92 km ke arah timur laut dari LKP atau lokasi kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Merauke untuk diserah terimakan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing pada pukul 18.50 waktu Indonesia Timur dan secara resmi mengusulkan operasi SAR ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Kita ke info berikutnya. Stasiun Klimatologi Papua Selatan merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Untuk monitoring hari tanpa hujan di wilayah Papua Selatan berada pada kategori menengah, yaitu 11 hingga 12 hari hingga panjang, yaitu 21 hingga 20 hari. Sementara di Kabupaten Mimika, hari tanpa hujan berada pada kategori sangat pendek, yaitu 1 hingga 5 hari. Selain itu, perakiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan September 2026 berada pada kategori rendah di seluruh wilayah Papua Selatan, dan sifat hujan yaitu bawah normal. Sementara di Kabupaten Mimika, Dogiyai, Deyiyai, dan Nduga diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal, hingga normal dengan temperatur udara 20 hingga 30 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar 40% hingga 90%. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya angin kencang, banjir, gelombang pasang dan banjir rob, wabah penyakit di musim hujan, serta kondisi jalan licin yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian Info Pro 2, akhir kata saya Wafal Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering kubeli, sekarang harganya jadi naik. Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
3: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya. Sebenarnya kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
3: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
3: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
2: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
3: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
3: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
3: Nah, betul tuh.
2: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
3: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
3: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Ya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
3: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duitnya.

Anchor FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Astro. No.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Teman terbaik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!
0: Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Janjinya jam 7 datang. Sekarang udah jam 8. Tapi Henny, Jenny, kok belum juga datang ya? Emang lelet banget sih mereka ini.
1: Wan, Wanda.
0: Hey Hen, buka aja gerbangnya. Langsung masuk sini.
1: Oke. Aduh, sorry banget ya Wan, bikin kamu nunggu. Tadi aku jemput Jenny dulu.
2: Iya Wanda, sorry banget loh. Tadi perutku sakit, gak bisa dikondisikan.
0: Iya, it's okay. Eh terus jenguk si Marta, jadinya gimana nih?
1: Oh iya, rencanaku sih lusa aja jenguknya. Kan hari Minggu tuh, gimana?
0: Hari Minggu ya? Oke, boleh deh.
2: Bentar. Wan, gak ada minum kah ini? Aku sama Yadi ini statusnya termasuk tamu loh.
0: Oh iya. Tenang. Ini ada jus.
1: Wah, mantap nih Jen.
2: Jusnya kok tidak manis sih? Juga gak dingin Wan. Ini jus bikinnya kapan ya?
0: Salah sendiri, datangnya telat. Siapa suruh datang jam 8, janjinya jam 7.
1: Wah, emang kamu Wan, jadi orang on time banget. Sampai bikin jus aja sesuai jam janjian kita.
0: Loh iya dong, harus gitu. Membangun kebiasaan baik biar kedepannya juga baik.
2: Siap, sang motivator tongkrongan.
0: Itu aja udah dibilang motivator. Padahal itu cuma kata-kata yang sempat aku baca tadi di medsos.
1: Udah, ayo kita kembali ke topik kita malam ini.
2: Aku baru kepikiran nih.
0: Kepikiran apa sih, Jen?
2: Gimana kalau kita iuran aja buat jenguk Marta? Setuju?
1: Apa nggak lebih baik dibawakan buah-buahan atau mungkin roti gitu?
2: Maksudku gini, kita iuran dulu. Nanti uang iurannya buat beli apa gitu buat buah tangan ke Marta.
0: Wah, boleh tuh, ide bagus. Ya udah, ini Jen iuranku.
2: Loh, bentar. Kok dikasih aku sih?
0: Lah, idenya kan dari kamu. Iurannya dikumpulin di kamu juga dong.
1: Oh iya bener juga Wan. Ya udah nih iuranku Jen. Sekalian ya antar kamu yang beli buah tangannya.
2: Waduh, padahal aku cuma kasih ide aja loh. Ya udah deh, kalau dipaksa iuran kalian aku bawa ya. Dan ini iuranku. Kalian saksinya ya.
0: Iya Jen.
2: Ya udah, lusa kita langsung ketemu di rumah sakit aja. Sekalian aku bawakan buah tangannya dari rumah, dari uang iuran kita.

0: Udah pagi aja. Sekarang hari Sabtu lagi. Seperti biasanya, cuci baju, beberes kontrakan. Lama-kelamaan capek juga sendiri. Kayaknya aku perlu penamping hidup. Ada gak ya Arjuna yang tiba-tiba datang? SMS siapa nih? Loh, ibu. Tumben SMS. Astaga. Adi masuk rumah sakit. Dan ibu butuh biaya. Waduh, gimana ini ya? Mana aku lagi gak pegang uang karena habis ke PHK minggu lalu. Aduh.
1: Jen, Jenny.
0: Iya, iya. Sebentar. Siapa ya?
1: Mang Lima Negara, Jen.
0: Walah, kamu Tohen. Ada apa pagi-pagi kesini?
1: Ini loh, aku mau minta tolong. Kenapa? Ini loh, HP-nya adikku habis jatuh. Terus ini nih, jadi kayak gini nih layarnya, hidup separuh. Mana dia udah marah-marah pula.
0: Walah, kalau itu harus ganti LCD. Udah beres itu, ganti aja.
1: Nah itu, aku mau minta tolong ke kamu buat ngurusin ini. Soalnya mendadak nih aku harus masuk kerja pagi ini. Jadinya gak bisa nganter HP ini ke toko servis.
0: Walah gitu toh. Sebenarnya aku bisa nolongin kamu. Tapi sekarang aku harus ke kampung. Ibuku barusan ngabarin kalau adikku masuk rumah sakit.
1: Astaga, seriusan?
0: Iya.
1: Ya ampun, maaf ya. Ya udah.

0: Apa perutnya sakit lagi ya? Dan gak bisa dikondisikan lagi ya?
1: Iya, bisa jadi sih.
0: Kamu gak bawa apa-apa kan, Hen?
1: Enggak, Wanda. Kan janjinya kemarin Jenny yang beli. Sekalian dia yang bawa kesini kan?
0: Oh iya ya. Tapi nih Jenny lama banget sih.
1: Aku udah coba telepon Jenny, tapi gak bisa. Coba deh kamu yang telepon.
2: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
0: Nggak bisa, Hen. HP-nya nggak aktif.
1: Apa dia masih di kampung ya?
0: Loh, dia beli kampung? Ben nggak ngajak-ngajak kita. Ada apa?
1: Kemarin kan aku sempet tuh ke kontrakannya. Dia dapat SMS dari ibunya di kampung. Katanya adiknya masuk rumah sakit dan butuh uang buat biaya rumah sakit.
0: Astaga, terus-terus?
1: Nah, pas dia tahu kabar dari ibunya, dia langsung berangkat naik bus.
0: Bukannya dia minggu lalu kena PHK ya? Dan katanya tabungannya juga habis. Terus dia mau bayar rumah sakit pakai apa?
1: Wah, gak tahu lagi ya, Wan.
0: Kamu kan anak orang kaya sih, Hen. Pinjemin dia uang dong.
1: Yang kaya itu bapakku, bukan aku, Wanda. Tapi kemarin mau aku pinjemin uang. Cuma Jenny gak mau. Katanya dia masih bisa cari uang sendiri.
0: Waduh, Hen.
1: Kenapa, Wan?
0: Jangan-jangan dia pakai uang iuran kita buat biaya rumah sakit adiknya.
1: Wah, pikiranmu terlalu buruk, Wanda.
0: Bukannya nuduh sih, tapi kalau kepepet, mungkin aja semua cara bisa dilakuin, ya kan?
1: Iya sih, Wan. Tapi itu hanya di sinetron, gak mungkin lah Jenny kayak gitu.

0: sudah dipastikan si Jenny gak bakal datang nih. Hujan deras gini kok.
1: Sabar sedikit, kenapa sih Wanda?
0: Hen, ini udah 30 menit lebih kita nunggu. Jenny belum juga datang. Gimana dong?
1: Gimana kalau kita langsung aja jenguk Martha sekarang ya?
0: Tanpa bawa apa-apa nih. Serius?
1: Iya, serius. Daripada kita balik pulang tanpa tahu kondisinya si Martha.
0: Iya sih, tapi gak enak kalau gak bawa apa-apa. Emang ini gara-gara si Jenny? Udah gak datang, uang iuran dibawa. Dipakai juga buat keperluan pribadi tanpa izin.
1: Hey Wan, Hen. Hey Jen. Tuh, Wanda, Jenny dateng kan?
0: Jen, kemana aja sih? Kita udah nungguin lama banget.
1: Sorry Wan. Baru aja dari terminal, langsung kesini.
0: Bawa buat tangan kan, buat si Martha?
1: Tenang Wan, bawa kok. Ini tadi aku sempat beli buah-buahan, roti, madu, banyak sekali nih aku bawa. Nih satu kantong plastik. Nih, plastik penuhnya.
2: Jen, kamu udah telepon kok nggak aktif sih?
1: Sorry. Sorry juga ya, Hen. Wan, HP-ku aku jual buat biaya rumah sakit adik. Ya, gimana lagi? Cuma itu yang bisa ngehasilin uang.
2: Astaga, Jenny, sampai segitunya kamu. Kan ada uang iuran kita, itu bisa dipakai dulu kan?
1: Wah, nggak berani aku, Hen. Masa aku pakai uang iuran tanpa seizin kalian? Lagian uang ini kan amanah dan jadi tanggung jawabku.
2: Keren kamu, Jenny.
1: Udah, yuk. Ayo, sekarang kita sama-sama jenguk Martha, oke?
2: Wanda, dengarkan kata Jenny.
0: Iya, aku dengar.
2: Dan kali itu jangan berburuk sangka dulu, Wanda.
3: Membiasakan diri untuk tidak berburuk sangka terhadap seseorang tanpa mencari tahu kebenarannya. Demikian tadi mini drama berjudul Berburuk Sangka, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain. Jenny diperankan oleh Anza Anissa, Wanda diperankan Sari Julia, dan Aprilia Putri sebagai Henny. Naskah ditulis Sandito, teknik dan montase Sudarmawan, pengarah acara Denny Maulana. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: 3.
1: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Agustus ya 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua sama Pro 2 hingga pukul 4 nanti. Selepas dari pukul 12 ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di minggu santai siangnya kamu teman Pro 2 dan tentunya di pukul 1 ya, tadi pukul 13 sudah lewat 7 menit ya teman Pro 2. Akan ada beberapa informasi seputaran kuliner ya dan juga UMKM ya untuk menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2.

lagi bersantai ya, pastinya bersama keluarga di Minggu Santai siang ini ya. Selamat bersantai saja buat kamu ya, setelah bukan seharian ya, tapi setengah hari ya. Dari pagi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, pastinya ya. Jangan lupa ya untuk kamu makan siang teman berdua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Masih seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman berdua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Di mana ada 5 makanan paling aneh di dunia ya. Kamu sudah pernah coba belum teman berdua? Yuk kita simak sama-sama ya.

GP, ya, aduh, kira-kira apa saja nih ya makanan anehnya? Iya, banyak orang menyukai wisata kuliner ya, apalagi saat liburan ke negara lain ya, karena setiap negara punya budaya masing-masing ya. Kamu mungkin menemukan makanan yang menurutmu aneh ya, bahkan beberapa makanan tersebut mungkin kamu sebut ekstrim ya, sebab makanan itu terbuat dari bahan-bahan yang tidak umum dikonsumsi ya, menurut kamu teman peradual. Penasaran apa saja makanan paling aneh? Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama ada Shirouno no Odorigou ya teman produa. Ya, merupakan ikan gobi es kecil hidup dengan tubuh transparan ya, yang disajikan dengan saus kacang kedelai. Makanan ini berasal dari Jepang ya. Celupkan ikan-ikan tersebut ke saus kacang kedelai, lalu dimakan hidup-hidup ya. Ikan-ikan itu akan menarik menari ya di mulut kamu teman peradua.

ulat witch hetty ya. Berikutnya ada makanan dari Australia, yaitu ulat witch hetty. Hewan ini merupakan larva berlemak ya, yang dikonsumsi sebagai makanan ringan oleh penduduk setempat ya. Jika ke Australia, beranikah kamu ya untuk memakannya? Silakan ya. Iya, kemudian ada balut ya. Balut adalah makanan khas dari Filipina ya. Balut merupakan embrio bebek yang telah dibuahi ya, lalu direbus bersama cangkangnya, teman perdua. Pecahkan sedikit cangkang balut hingga membentuk lubang kecil ya. Nikmati air di dalamnya sebagai awalan ya, lalu taburkan garam sebelum memakan balut tersebut, teman perdua. Kemudian ada haggis ya, dari haggis dari Skotlandia yang jadi hidangan utama dalam hari Robert Burns ya, tempati posisi selanjutnya, teman perdua. Makanan ini terbuat dari campuran jantung, hati, paru-paru domba, bawang bombay wet melt ya, rempah-rempah dan kaldu ya. Masukkan semua ke dalam lambung domba, lalu direbus atau dikukus hingga matang, teman perdua. Kemudian yang berikutnya ada serangga goreng ya. Posisi kelima adalah serangga goreng yang banyak dijumpai di negara-negara Asia seperti di Thailand ya. Serangga yang biasanya dikonsumsi adalah kalajengking, jangkrik, larva, kecoa, dan laba-laba ya. Tapi kamu mungkin mendapati jenis lainnya, teman produa. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama, di mana ada 5 makanan paling aneh di dunia ya. Pastinya kamu sudah coba ya. Ada si Rauno ya, dari ikan es kecil ya. Kemudian ada ulat ya, ulat witch hetty. Kemudian ada balut, ada haggis juga ya, ada serangga goreng, teman produa. Yang belum coba, yuk kamu coba ya, pastinya enak ya. Iya, namanya juga makanan ya, pastinya enak. Oke, teman produa ya, itulah, apalagi kamu yang suka berburu kuliner ya, wajib untuk kamu makan ya. Jangan ngajak-ngajak yang lain ya, kalau boleh makan, makan sendiri aja. Iya, oke. Iya, karena masing-masing punya selera ya untuk cara mencicipinya, teman peradua. Jadi yang mau makan ya, iya silakan ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu, teman peradua, jangan kemana-mana ya. Kita masih di santai siang.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Oke teman-teman, kita masih di santai siang ya, dengan info-info ya seputaran entertain ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu. Dan kita di informasi berikutnya teman-teman Pro 2, di mana Kimpul viral ya, banyak yang kira sama dengan Talas, dan ini faktanya teman-teman Pro 2. Sekilas mirip karena satu keluarga Araceae, iya. Tapi Kimpul punya nama ilmiahnya Exanthosoma ya. Sedangkan Talas adalah Colocasiae ya, dan spesies berbeda ya. Karakter tumbuh dan bentuk umbi pun berbeda juga nih teman peradua. Kimpul lebih bulat ya, kulitnya coklat muda dan sedikit kasar ya, dagingnya putih keram ya. Talas lebih memanjang ya, kulit coklat tua berserat, dagingnya lebih sering ya berbintik atau berserat ungu teman peradua. Sementara Kimpul lebih lembut ya, empuk dan sedikit lengket, cocok jadi pengganti kentang untuk mashab Kimpul ya, kroket atau sup ya teman Pro 2. Talas lebih padat, bertepung dan kering, pas untuk keripik kue dan kolak ya teman Pro 2. Kemudian Kimpul rasanya ringan dan netral dengan sedikit gurih, mudah dipadukan dengan berbagai bumbu ya. Talas punya aroma lebih khas dan rasa sedikit lebih manis yang mudah dikendali, bahkan setelah diolah ya teman peradua. Keduanya sumber karbohidrat kompleks ya, pengganti nasi, kaya serat, vitamin C, vitamin B, kalium dan magnesium ya. Talas sedikit lebih tinggi pati ya, Kimpul lebih ringan dan cocok untuk kreasi modern ya. Kamu lebih suka mana nih teman peradua? Aduh, pastinya sama-sama umbi ya, tapi memang ada perbedaan ya, karena Kak Dona sudah pernah dan sudah pernah menanamnya ya. Iya, karena memang sangat beda ya antara Kimpul dan Talas ya. Iya. Oke, teman Prado yang belum tahu tentang Kimpul dan Talas ya, ini pasti yang kehidupannya di kota ya. Kalau di kampung-kampung pastinya sudah tahu mana yang Talas dan mana yang Kimpul ya. Jadi memang punya perbedaan, padahal sama-sama umbi ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di santai siang dengan info seputaran kuliner dan juga UMKM teman Prado.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ini waktu Indonesia Timur ya, dan kita di info terakhir ya untuk informasi kuliner ya, dan juga UMKM Teman Pradua. Kita langsung saja Teman Pradua, di mana ya, bukan cuma dimakan ya, makanan ini jadi media lomba di Agustusan ya Teman Pradua.

Sudah pada lomba pastinya ya. Iya. Bukan cuma dimakan, makanan ini jadi media lomba Agustus ya, yang di ikonik ya. 17

dan ditaburi oli ya, untuk dipakai molot ya. Kemudian kacang hijau yang harus dipindah dengan sumpit ya. Kemudian nasi tumpeng yang dihiasi dan dimasak bersama ya. Biskuit yang harus dimakan dari atas dahi tanpa tangan ya, sampai kerupuk aci yang digantung dan dilahap ya dengan tangan di belakang punggung ya. Semua punya kenangan masing-masing ya, teman Pradua. Wow, pastinya sudah ada yang ide nih ya, teman Pradua, terutama buat kita yang di kompleks-kompleks pastinya ya. Iya. Pertama ada semangka ya. Semangka ditancap koin ya, ditaburi coklat ya, coklat cair atau oli, lalu digantung peserta ambil koin pakai molot tanpa tangan ya. Kemudian jeruk bali ya, dan pepaya mentah juga bisa dipakai. Pepaya mentah paling sempurna ya untuk koin menancap, teman Pradua. Kemudian ada kacang hijau ya, lomba yang butuh kesabaran ekstra. Peserta memindahkan kacang hijau dari satu mangkuk ke mangkuk kosong ya. Menggunakan sumpit dalam batas waktu 1-3 menit per sesi ya. Lebih susah dari kelihatannya, teman Pradua. Kemudian ada nasi tumpeng ya, bukan cuma untuk sayuran ya. Nasi tumpeng juga jadi media lomba menghias dan memasak. Bertema kemerdekaan, ada yang buat replika bendera mereka merah putih, ada yang pula yang memasak tumpeng dua warna, merah dan putih juga ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itu masih banyak ya ide-ide yang akan kita lakukan ketika perlombaan ya, jelang 17-an seperti sekarang ini pastinya ya, terutama buat kamu yang di kampung-kampung ya, pasti ada ide-ide ya bertema dengan hari kemerdekaan ya. Untuk apa? Seru dong pastinya ya. Iya, pastinya di kompleks-kompleks ya. Ini sangat seru ya. Ada yang sudah pada lomba belum nih? Pastinya sudah ya. Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tidak terasa

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

sampai siang ya. Tentunya di pukul 2 ini sudah lewat 17 menit ya. Selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu ya. Menemani kamu di siang hari ini Tawang Pura 2, dan kita di informasi olahraga ya.

Ya, di mana ada Chelsea berhasil tumbang AC Milan ya di SUGBK Taman Pradua. Chelsea sukses ya menumbangkan AC Milan 3-0 dalam laga pramusim ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya atau SUGBK Jakarta ya pada Sabtu 8 Agustus ya. Lewat kedua gol Joao Pedro dan satu gol Moises ya setelah De Blos tampil dominan sejak awal dengan tekanan tinggi hingga menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 Taman Pradua. Memasuki babak kedua, Chelsea langsung menggandakan keunggulan melalui Joao Pedro ya sebelum Caicedo mencetak gol ketiga pada menit ke-50. Sementara AC Milan yang kesulitan keluar dari tekanan gagal mencetak gol balasan ya hingga laga terakhir ya membuat tim asuhan Xabi Alonso membawa pulang kemenangan meyakinkan dari Jakarta Taman Pradua.

yang datangnya dari persepak bola, di mana ada Chelsea berhasil tumbang ya AC Milan di Jakarta kemarin ya. Oke, okay? Iya. Jangan kemana-mana teman-teman, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info olahraga ya. Jadi tetap

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Santai Siang ya, tentunya dengan info-info olahraga. Kita di info olahraga yang berikutnya, teman Prado, di mana bek Argentina jadi tembok baro Bayangkara FC. Bayangkara Presisi Lampung atau FC resmi memperkenalkan Kevin Sibile sebagai bek tengah baru asal Argentina, teman Prado. Kehadiran Kevin Sibile diharapkan memperkuat pertahanan yang melansir dari laman Ileague ya. Kevin Sibile merupakan jebolan Akademi River Plate yang sempat menembus tim utama bek Argentina, teman peradua.

Pengalaman di Spanyol cukup menantang ya bersama Valencia B ya. Sebelum ke Indonesia, pemain 27 tahun itu memperkuat begal di India pada musim 2025-2026 ya. Ia turut meraih gelar India Super League ya. Kehadiran Sibila diharapkan memperkokoh pertahanan Bayangkara FC. Ia dijuluki oleh klub sebagai Nightwolf ya. Pihaknya juga datang dengan ambisi yang besar untuk memberikan yang terbaik, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi olahraga ya, datang dari persepak bola Indonesia, di mana ada back Argentina jadi tembok baru Bayangkara FC ya, teman Pradua.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

di informasi yang terakhir ya, di mana kontingen Indonesia toreh prestasi di IOAI Kazakhstan 2026 teman Pradua. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAL 2026 yang digelar di Astana Kazakhstan ya. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu teman Pradua. Olimpiade Internasional atau IOAL 2026 berlangsung pada tanggal 2 sampai 8 Agustus dan diikuti oleh lebih dari 500 siswa berbakat dari 106 negara di seluruh dunia, teman Pradua.

Aledir dan Dr. Andika Alfa Krisnadi, Deputi Tim Aledir ya Tumampra 2. Keberhasilan para siswa di kancah internasional membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir ya, khususnya kecerdasan buatan Tumampra 2. Kerjasama bilateral Indonesia dan Kazakhstan di bidang kecerdasan buatan dan digital juga sangat erat ya, saling berkirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pertemuan internasional digital break ya, kunjungan ke Universitas Nazarbayev Universitas dan pengiriman dua delegasi mengikuti de Game of the World 2026 di Astana Tumampra 2.

di IOAL Kazakhstan 2026, teman berdua. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:54 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya, teman berdua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di dari pukul 14 ya, ataupun di pukul 1 siang tadi, kok 14, dari pukul 1 siang ya, baik info kuliner dan juga info olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nanti kita menantikan azan maghrib, kita menantikan ya doa kerahiman ilahi nantinya di pukul 3 nanti, teman berdua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi setelah doa kerahiman ya dengan info peradua. Jangan kemana-mana teman peradua, tetap stay di 96,4 MHz RRI Peradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: Anjir FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Komisi 1 DPR Kabupaten Merauke mendorong pembangunan kantor guru di SD Impres Alaku menyusul hasil kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan di wilayah tersebut. Komisi 1 menemukan bahwa SD Impres Alaku Distrik Okaba Kabupaten Merauke hingga saat ini belum memiliki gedung khusus untuk kantor guru sejak sekolah tersebut berdiri. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah menggunakan salah satu ruang guru kelas sebagai kantor guru, padahal sekolah tersebut memiliki 6 ruang kelas yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kegiatan belajar mengajar. Paskalis Wamudiwa, anggota DPR Merauke, mengatakan kebutuhan pembangunan kantor guru menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan pihak sekolah dan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan kantor guru diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2027. Selain persoalan kantor guru, Komisi 1 juga menemukan bahwa SD Impres Alaku belum memiliki ruang komputer khusus. Fasilitas komputer dan laptop yang tersedia masih ditempatkan dan digunakan di salah satu ruangan kelas. Kondisi tersebut membuat ruang belajar harus dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis komputer bagi para siswa. Paskalis menyebut, secara umum proses pendidikan di SD Impres Alaku tetap berjalan. Namun pembangunan fasilitas pendukung masih diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Komisi 1 berharap aspirasi masyarakat dan pihak sekolah dapat menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027. Ia menegaskan pemenuhan sarana pendidikan diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Pendidikan dan pelatihan diklat pasukan pengibaran bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua Selatan tahun 2026 telah memasuki hari ke-9 pelaksanaan. Kegiatan yang dimulai pada 28 Juli 2026 sesuai amanat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ini dijadwalkan berlangsung hingga 18 Agustus 2026 dan puncaknya pada pengukuhan anggota pada 15 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Koordinator Pelatih Paskibraka Provinsi Papua Selatan 2026 Deswi Tatawalat di Merauke pada 7 Agustus 2026 kemarin. Peserta diklat Paskibraka diseleksi dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Awalnya 54 peserta dinyatakan lolos seleksi, namun setelah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di tingkat provinsi, 2 peserta harus dikembalikan ke daerah asal karena alasan kesehatan. Hingga hari ke-9, jumlah peserta yang masih mengikuti pelatihan sebanyak 52 orang terdiri dari 27 putri dan 25 putra. Deswi menjelaskan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tahun 2026, Paskibraka Papua Selatan akan menampilkan formasi 81 dengan pita merah putih yang didukung pasukan pengawal Paskibra. Pelatihan dipandu jajaran pelatih gabungan dari seluruh mantra di Papua Selatan meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara Kepolisian serta didampingi unsur aparat sipil negara ASN. Usai dilakukan, anggota Paskibraka akan berkarya selama kurang lebih 1 tahun di Provinsi Papua Selatan. Mereka akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang membutuhkan peran Paskibra.
Panitia berharap dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat agar seluruh rangkaian diklat berjalan lancar. Tujuannya agar para anggota Paskibra mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan disiplin dan membanggakan daerah. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Fatmawati Soekarno juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Sadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan juga tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: FM.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah, lindungi Lara, anakku.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, bangun. Bangun Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wa.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wa. Gelap, Wa.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wa. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wa.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wa. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wa.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ra.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wa, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon.
4: Pergi.
2: Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini,
4: ibu.
2: Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: apa kabar teman Produa? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produa FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Produa yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Produa FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: Namanya masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru, apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: Mulyadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: kedua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: minggu ini sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Mela udah support Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

episode ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini Teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

kita mati salatu daiman atas Sayyidina Muhammad bin Wasallam wal Fadil والصرف والدرجة العليا الترافية وبعد سلمان من محمود الذي وعد إنا لك تحليب الميت يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna Insan bahyang yang didirikan Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: small.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 9 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Komisi 1 DPR Kabupaten Merauke mendorong pembangunan kantor guru di SD Impres Alaku, menyusul hasil kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan di wilayah tersebut. Komisi 1 menemukan bahwa SD Impres Alaku Distrik Okaba Kabupaten Merauke hingga saat ini belum memiliki gedung khusus untuk kantor guru sejak sekolah tersebut berdiri. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah menggunakan salah satu ruang kelas belajar sebagai kantor guru. Padahal, sekolah tersebut memiliki 6 ruang kelas yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kegiatan belajar-mengajar. Paskalis Wamudiwa, anggota DPR Merauke, mengatakan kebutuhan pembangunan kantor guru menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan oleh pihak sekolah dan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan kantor guru diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2027. Selain persoalan kantor guru, Komisi 1 juga menemukan bahwa SD Impres Alaku belum memiliki ruang komputer khusus. Fasilitas komputer dan laptop yang tersedia masih ditempatkan dan digunakan di salah satu ruang kelas. Kondisi tersebut membuat ruang belajar harus dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis komputer bagi para siswa. Paskalis menyebutkan, secara umum proses pendidikan di SD Impres Alaku tetap berjalan, namun pembangunan fasilitas pendukung masih diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Info kedua, PT Bio Inti Agrido turut berpartisipasi dalam pembukaan pameran pembangunan dan potensi kampung yang digelar di halaman kantor Distrik Ulilin pada hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Pameran diikuti oleh 11 kampung sedistrik Ulilin, PKK Distrik, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Ulilin. Pembukaan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Merauke, diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Ketua TPPKK Kabupaten Merauke, Kepala DPM PTSP Kabupaten Merauke, Pengurus PKK Kabupaten Merauke, unsur pimpinan distrik, aparat keamanan TNI dan juga Polri, juga masyarakat setempat. Kehadiran PT Bio Inti Agrido diwakili oleh General Manager Plantation Mad Soleh bersama tim lintas departemen yang mengisi stand pameran perusahaan. Dikatakan melalui kegiatan ini, perusahaan memperkenalkan produk-produk hasil usaha masyarakat, serta memberikan informasi mengenai praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Info ketiga, pendidikan dan pelatihan atau diklat pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 telah memasuki hari ke-9 pelaksanaan. Kegiatan yang dimulai sejak 28 Juli 2026 sesuai amanat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, dijadwalkan berlangsung hingga 18 Agustus 2026 dan puncaknya pada pengukuhan anggota pada 15 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Koordinator Pelatih Paskibraka Provinsi Papua Selatan 2026, Deswi Tatawalat, di Merauke pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Awalnya 54 peserta dinyatakan lolos seleksi, namun setelah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di tingkat provinsi, 2 peserta harus dikembalikan ke daerah asal karena alasan kesehatan. Hingga hari ke-9, jumlah peserta yang masih mengikuti pelatihan sebanyak 52 orang, terdiri atas 27 putri dan putra dan 25 putri. Deswi menjelaskan, pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Paskibraka Papua Selatan akan menampilkan formasi 81 dengan peta merah putih yang didukung pasukan pengawal Paskibraka. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini, saya Haidar, terima kasih.

Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Sudah jam berapa ini?
1: Mira, aku ngomong sama kamu ya.
2: Mas, aku baru pulang kerja. Bisa gak jangan marah-marah terus?
1: Hampir setiap hari kamu pulang kerja malam terus. Kamu gak ingat kalau kamu punya tanggung jawab sama dia?
2: Mas, dia kan kita titip ke ibu kamu. Jadi gak ada masalah kan, Mas? Kalau kamu pulang kerja duluan, kamu yang jemput dia ke rumah ibu. Begitu juga kalau aku yang pulang duluan. Kan selama ini begitu.
1: Iya, awalnya memang aku pikir itu solusi yang bagus buat dia. Tapi makin kesini aku lihat kamu makin gak ada perhatian dan tanggung jawab sama anakku sendiri ya.
2: Maksudnya?
1: Mira, denger ya. Kamu pergi pagi, terus titipkan dia ke ibu. Lalu kamu pulang malam saat dia sudah tidur. Paginya begitu lagi. Belum hari Minggu, kamu juga sibuk dengan kerjaan kantor kamu yang kamu bawa pulang. Dia kamu biarkan main handphone sepanjang hari, dan kamu tetap gak ngerti maksud aku.
2: Hah, sudahlah Mas. Gak bosan apa ribut terus. Aku mau istirahat.
3: Kenapa? Kamu bertengkar lagi dengan Mira ya?
1: Biasalah Pak, Mira tetap gak mau diajari. Keras kepala Pak.
3: Masalah dalam rumah tangga itu biasa, Wan. Yang penting selalu usahakan solusi terbaik. Ya, bicarakan baik-baik lah.
1: Ya, Mira dari dulu memang wanita pekerja keras Pak. Tapi aku pikir setelah menikah dan punya anak, dia akan bisa membagi waktunya dengan baik. Tapi ini...
4: Cucu kesayangan nenek, pintar sekali kalau main sama teman-teman.
5: Iya seru.
4: Sekarang dia makan dulu ya. Udah bisa ambil makanan sendiri kan?
5: Bisa nek, bisa. Dia kan sudah besar.
4: Pintar. Ya udah ganti baju dulu sana.
5: Lihat gaungku, halunya
4: Kenapa Wan? Wajah kamu kusut gitu. Lihat tuh anak kamu, ceria dia.
1: Itulah Bu. Di sini dia mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak. Nah kalau di rumah, mamanya sibuk gak jelas Bu.
4: Ibu paham perasaan kamu. Tapi selama dia di sini, kami akan berikan yang terbaik buat dia Wan.
1: Irwan yakin Bu, kalau soal itu. Tapi Irwan juga ingin Mira memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Itu aja.
3: Jadi Wan, rumah tangga itu menyatukan dua orang yang berbeda. Terus mempertemukan dua keluarga besar yang juga berbeda. Jadi Bapak harap kamu jangan bosan untuk terus mengajak Mira bicara soal ini. Tapi ingat ya Wan ya, bicara dengan kepala dingin. Bisa kan berdiskusi tentang rumah tangga kalian? Apalagi kalian pasangan muda.
1: Iya Pak.
5: Ma, Mama, kita main yuk.
2: Mama lagi kerja ya sayang. Dia main aja dulu.
1: Mira, tunda dulu kerjaan kamu sebentar. Tuh, dia ngajak kamu main loh.
2: Iya Mas, ini sedikit lagi kok, hampir selesai.
5: Ma, Mama, besok ada teman dia yang ulang tahun di sekolah. Mama datang temani dia ya.
2: Iya, sayang.
5: Habis itu, kita jalan-jalan ya, Ma. Seperti teman-teman dia yang ada mamanya.
1: Iya, sayang. Mama pasti temani dia besok ke sekolah, ya?
5: Hore! Dia senang Pak, teman-teman pasti terkejut melihat mama dia.
1: Memang kenapa, Nak?
5: Karena

0: tidak pernah ke sekolah dia. Teman-teman bilang kalau dia pasti tidak punya mama.
1: Teman dia bilang begitu, Nak?
0: Iya, Ma. Tapi dia bilang kalau dia punya mama. Mereka gak percaya. Ma, mama besok ke sekolah dia ya.
1: Iya, sayang. Mama janji besok mama akan datang ke sekolah dia ya.
0: Iya, dia sayang mama.
1: Sayang. Mama sayang dia, Nak.
0: Iya, Ma. Dia ingin teman-teman tahu kalau dia masih punya mama.
1: Maafkan mama ya, Nak.
2: Dia sudah tidur. Ayo, kamu juga harus istirahat.
1: Iya, Mas.
2: Jadi besok kamu beneran bisa ke sekolah dia.
1: Mas, maafkan aku. Aku gak nyangka kalau dia menanggung hal seperti itu di sekolahnya.
2: Untung dia anak yang pintar, tetap bisa ceria di rumah.
1: Besok aku akan minta izin di kantor untuk bisa menemani dia, Mas.
2: Mas paham kerjaan kamu. Ya, mudah-mudahan kamu lebih bisa mengatur waktu lah. Ya, minimal pulang tepat waktu sehingga masih bisa main bersama dia.
1: Iya, Mas. Di kantor, aku hanya ingin lebih baik dari yang lain. Sehingga aku kerja keras, Mas.
2: Sayang, Mas tahu dari dulu kamu karyawan teladan. Tapi sekarang kamu sudah dengan posisi berbeda. Kamu sudah menikah, sudah punya anak, punya tanggung jawab lain. Mas kan gak pernah larang kamu untuk bekerja.
1: Iya, Mas. Kadang rasa gak percaya aja kalau membiarkan teman lain yang mengerjakan tugas di kantor.
2: Nah, ini salah satunya. Berikan kepercayaan untuk orang lain. Biarkan juga orang lain berkembang.
1: Iya, Mas.
2: Dia masih punya mama. Iya kan?
1: Mas Irwan.
2: Ya, maaf. Maaf, kok bercanda. Terima kasih ya, kamu bisa ngerti hal ini.
1: Iya, Mas.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2. Halo halo halo. Apa kabarnya di hari ini Tomo Pro 2 di hari Minggu? Nih, sudah kemana aja Tomo Pro 2 di hari ini? Dan kali ini Tomo Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam, bareng sama Haidar nih yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan info-info menarik. Dan juga ya Tomo Pro 2, Haidar bakal ngemuterin-muterin lagu nih yang pastinya bikin seneng kamu di malam hari ini ya Tomo Pro 2. Dan kalau misalkan kamu juga nih ada yang mau nge-request lagu di malam hari ini, boleh banget Tomo Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selama 1 jam ke depan ya Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu dulu info seputar kopi nih Tomo Pro 2 di program Ngopi on the Radio nih. Kira-kira ada info kopi apa ya Tomo Pro 2 yang baru-baru ini? Selain bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan diganti channelnya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. About you when I get myself home. Definitely, I think it's definitely should just.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain

0: Jaga Malam.
1: MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu. Dan baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan kalau malam malam. Dan masih bareng sama Hidar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan teman Pro 2, siapa nih ya teman Pro 2 kalau misalkan gitu kan memulai hari atau mungkin menutup hari ya, belum lengkap nih kalau misalkan kamu tuh belum minum kopi nih teman Pro 2. Jadi buat kopi sendiri ya, selain ngebantu buat ngusir kantuk, rasa-rasa ngantuk gitu ya teman Pro 2, tapi kafein di dalam kopi itu bisa juga dan punya juga sejumlah efek terhadap tubuh kita nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa penelitian nih yang nunjukin kalau misalkan kafein itu tuh bisa membantu melemaskan otot pada pembuluh darah kita nih. Jadi berpotensi untuk mendukung kelancaran aliran darah, dan kondisinya itu jadi salah satu faktor ya teman Pro 2 yang berkaitan sama fungsi tubuh pria nih. Dan kafein juga itu dikaitkan dengan hormon testosteron. Namun efeknya relatif kecil dan juga enggak selalu terjadi pada setiap orang. Bahkan nih teman Pro 2, manfaat terhadap kebugaran itu lebih banyak dipengaruhi ya sama pola hidup sehat, termasuk aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Tapi ini teman Pro 2, kafein juga itu bekerja gitu kan sebagai stimulan untuk sistem saraf pusat kita. Dan efeknya itu tuh bisa membuat tubuh kita tuh terasa lebih berenergi, juga bisa membantu kita tuh fokusnya meningkat gitu teman Pro 2 pada saat beraktivitas. Tapi ya jangan buru-buru nih nganggepin kalau misalkan kopi itu tuh sebagai salah satu solusi buat masalah kesehatan tertentu. Karena penelitian mengenai hubungan konsumsi kopi atau kafein ya, dan juga gangguan fungsi seksual pria itu juga masih menunjukkan hasil yang beragam nih. Jadi ada meta-analisis di 2024 nih teman Pro 2, ini tuh belum menemukan hubungan signifikan ya antara konsumsi kafein dan juga resiko disfungsi ereksi. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, minum kopi itu tuh tetap paling tepatnya tuh dikonsumsi secukupnya aja. Jadi buat orang dewasa yang sehat nih, asupan kafein umumnya tuh disarankan tidak lebih dari 400 mg per harinya. Kalau misalkan dikonsumsi berlebihan nih teman Pro 2, kafein tuh malah memicu rasa cemas gitu kan, ningkatin tekanan darah kita juga sampai mengganggu tidur nih. Jadi intinya ya teman Pro 2, kopi itu boleh jadi bagian dari rutinitas kita, tapi tetap diimbangi sama makan yang seimbang, terus aktivitas fisik kita juga harus diperhatiin ya teman Pro 2. Dan yang pasti istirahatnya harus tetap cukup nih, biar gak, kalau misalkan overdosis gitu ya teman Pro 2, biar gak ngaruh, terlalu ngaruh ke badan kita. Tapi tetap aja, tetap konsumsi kopinya itu harus normal-normal aja ya teman Pro 2, 400 mg per harinya. Ngomong-ngomong kalau misalkan masalah overdosis ya teman Pro 2, setelah ini nih Haidar bakal ngebawain kamu salah satu info juga nih. Ada Rachel nih yang kena aritmia gara-gara minum kopi 10 cangkir seharinya nih teman Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja

Octavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Jaga malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan baru denger, baru kita dengerin ya, tahun Pro 2 lagunya Hayley Steinfeld dan Blood Pop Capital Letters. Nih, requestan dari Kak Alvino Suryonegoro dari live TikTok Pro 2 dari Merauke. Jadi buat kamu juga nih teman Pro 2, kalau misalkan ada yang mau request lagu boleh banget ya, langsung aja join di live TikTok Pro 2 RRI atau bisa langsung ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan kali ini Aider bakal ngebawain lagi nih info seputar kopi ya teman Pro 2. Ini tuh tentang salah satu orang yang ada, salah satu perempuan ya teman Pro 2 asal New York di Amerika Serikat yang bernama Rachel Finley nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita gitu kan minum kopi, itu tuh di setiap harinya tuh udah jadi rutinitas banyak orang gitu ya teman Pro 2. Selain bisa buat tubuh kita juga lebih segar gitu kan, kafein juga bisa dimanfaatin nih buat meningkatkan fokus dan juga energi kita teman Pro 2. Tapi ingat nih teman Pro 2, sesuatu yang berlebihan gitu kan tetap bisa membawa resiko ke badan kita sendiri. Jadi Rachel ya teman Pro 2, Rachel Finley itu tuh mengalami gangguan irama jantung atau aritmia setelah bertahun-tahun nih teman Pro 2 terbiasa mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang tinggi. Jadi pada saat dia tuh menjalani aktivitas gitu yang padat ya teman Pro 2, Rachel tuh ngaku kalau misalkan bisa minum 8-10 cangkir kopi dalam sehari. Wow, bahkan nih teman Pro 2 pernah mengkonsumsi produk lain yang mengandung kafein di hari yang sama. Dan seiring berjalannya waktu nih teman Pro 2 ya, dia si Rachelnya itu mulai mengalami jantung berdebar, terus susah tidur gitu sampai menjalani pemeriksaan medis. Dan akhirnya nih teman Pro 2, Rachel tuh didiagnosis mengalami gangguan irama jantung. Jadi buat kamu semua nih teman Pro 2 ya, yang suka banget ngopi gitu kan, itu jadi pengingat nih kalau misalkan konsumsi kafein itu tuh perlu diperhatiin ya. Karena bagi kebanyakan orang dewasa yang sehat ya teman Pro 2, asupan kafein itu tuh hingga sekitar 400 mg per hari umumnya itu dianggap masih dalam batas aman. Tapi kebutuhan dan juga respon tubuh setiap orang bisa berbeda nih. Karena kafein yang berlebihan ya teman Pro 2, itu tuh bisa memicu keluhan kayak misalkan jantung berdebar, terus susah tidur, rasa cemas gitu kan, anxiety, pusing, sampai gangguan di lambung kita nih teman Pro 2. Ya buat teman Pro 2 gitu ya, ngopi-ngopi boleh aja nih, tapi tetap kenali batas tubuh kita ya teman Pro 2. Jangan jadiin kafein sebagai satu-satunya andalan buat kita melawan lelah. Dan juga imbangin teman Pro 2 dengan tidur sama pola hidup yang sehat. Jadi kalau misalkan udah mulai muncul-muncul keluhan atau mungkin hal-hal yang mengganggu gitu ya teman Pro 2 dan itu tuh berulang, sebaiknya segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi buat teman Pro 2 tetap semangat beraktivitas ya, tapi jangan lupa nih, tubuh juga punya waktu untuk beristirahat. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal dengerin lagunya Sal Priyadi, Nigala Bunga Matahari, requestan dari KKSL dari live TikTok Pro 2 RRI Merauke. Jadi buat kamu juga yang mau request boleh langsung aja ke live TikTok. Dan nanti nih teman Pro 2 di jam 9 ya kita akan bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan nih teman Pro 2 Indonesia Pro Indi Nasional. Jadi Haider nanti bakal balik lagi di jam 10, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Galabunga Matahari, Sal Priyadi.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

96.4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar dari malam hari ini sampai jam 11 malam nanti nih teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin ya, Indonesia Pro Indie teman Pro 2 Nasional bareng teman Pro 2 Jakarta. Seru banget tadi teman Pro 2. Dan selama jam ke depan, Haidar bakal nemenin kamu dengan info-info menarik. Dan di penghujung acara di Jaga Malam ini, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih. Jadi buat teman Pro 2, jangan ganti channel, jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: mati. Kami, bangsa Indonesia.
1: Sudahlah, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kembali lagi Tom Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam, dan masih bareng Haidar di malam hari ini Tom Pro 2. Dan Haidar punya kabar terbaru nih, datang dari girl group Cat's Eye Tom Pro 2, dimana salah satu anggotanya ini Sofia ya, untuk sementara tidak akan mengikuti kegiatan promosi grupnya nih Tom Pro 2. Jadi Hai B, ex Given nih udah mengeluarkan keputusan ya di hari ini, di tanggal, enggak hari ini Tom Pro 2, di hari Jumat kemarin, di tanggal 7 Agustus ya 2026, karena mereka tuh nyebutin kalau misalkan Sofia itu tuh perlu untuk memprioritaskan kesehatan mental sama kesejahteraannya nih setelah menjalani konsultasi sama mendapatkan dukungan dari tenaga medis. Jadi Sofia itu tuh disebutkan kalau misalkan dia butuh waktu istirahat yang lebih panjang dan juga perawatan yang berkelanjutan nih Tom Pro 2 buat mendukung proses pemulihannya. Ya meski sebenarnya ya Sofia sendiri ingin tetap tampil gitu kan sama bareng-bareng sama anggota Cat's Eye, tapi agensi itu udah negesin buat kesehatan, keselamatan sama kesejahteraan jangka panjang dari Sofia sendiri itu jadi prioritas utama mereka. Dan selama masa istirahat nih Tom Pro 2, Hai B, ex Given ini tuh mastiin bakal terus memberikan dukungan gitu kan, terus memantau juga perkembangan kondisi dari Sofia, dan agensi juga berencana untuk melakukan evaluasi pada September mendatang nih Tom Pro 2 sebelum menyampaikan perkembangan terbaru kepada kalian. Jadi keputusan ini tuh ngebuat Sofia harus melewatkan sejumlah kegiatan promosi Cat's Eye sendiri yang sebelumnya tuh udah ditunggu-tunggu ya Tom Pro 2 sama Acons atau nama fans dari Cat's Eye ini. Jadi agensi juga minta pengertian Tom Pro 2 sekaligus menyampaikan apresiasi nih buat dukungannya udah kalian berikan gitu kan kepada Sofia. Dan semoga aja Sofia bisa cepat sembuh selama masa pemulihannya. Dan untuk saat ini belum ada kepastian ya Tom Pro 2 kira-kira kapan Sofia itu bakal kembali lagi mengikuti aktivitas dari grup Cat's Eye ini. Dan Hai B, ex Given itu berharap dia dapat kembali bareng-bareng sama Cat's Eye setelah kondisinya, kesehatannya dan juga kesejahteraannya memungkinkan nih Tom Pro 2. Jadi buat kamu juga nih ya Tom Pro 2 untuk memerhatikan gitu kan kesehatan mental, karena itu tuh jadi bagian penting dari kesejahteraan seseorang. Jadi ngasih waktu Tom Pro 2 buat istirahat dan juga mendapatkan dukungan yang tepat itu merupakan bagian dari proses pemulihan. Jadi kamu juga ya Tom Pro 2, tetap jaga kesehatan mental kamu, tetap jaga buat kebugaran kamu ya Tom Pro 2, karena itu tuh menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita tetap maju gitu Tom Pro 2. Jadi keep healthy ya Tom Pro 2 ya. Dan selain itu Tom Pro 2, ada satu info nih dari dunia perfilman, di mana Dan Bandung itu siap tayang nih Tom Pro 2 filmnya ya, namanya Dan Bandung. Dan ada 3 hal menarik Tom Pro 2 selain ini bakal ada bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Kembali lagi Tong Pro 2 di Jaga Malam di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan Tong Pro 2 buat kamu nih yang suka film romantis dengan cerita anak muda ya Tong Pro 2. Ada satu judul nih yang siap hadir di bioskop di bulan ini Tong Pro 2. Nama filmnya itu Dan Bandung. Dan nih itu dijadwalkan tayang serentak ya Tong Pro 2 di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Agustus 2026 nih. Jadi film ini itu produksi dari Verona Films, nah, dan disutradarai sama Rudy Sujarwo dan mengadaptasi semesta karya Pidi Baik nih Tong Pro 2. Jadi ceritanya itu bakal fokus di kisah cinta Basil dan juga Elma dengan kota Bandung nih yang sebagai salah satu bagian penting dalam perjalanan dari keduanya. Dan menjelang penayangan nasional ya Tong Pro 2, Dan Bandung ini tuh menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Jadi ada di Surabaya gitu kan, dan agenda itu dilanjutkan di Semarang di tanggal 7 Agustus ya, di Yogyakarta tanggal 8, Makassar tanggal 9, Jakarta tanggal 12, dan Bandung di tanggal 15 Agustus nih. Jadi buat film Dan Bandung ini tuh akan membawakan karakteristik dari cerita Pidi Baik yang dikenal deket banget ya Tong Pro 2 dengan kehidupan anak muda dan juga gaya penceritaannya yang romantis nih. Karena sebelumnya juga gitu kan ada karya-karya Pidi Baik nih Tong Pro 2, mulai dari Dilan 1990, Dilan 1991, Milea Suara Dari Dilan, sampai Ancika Dia Yang Bersamaku 1995 nih. Dan itu tuh semuanya udah diadaptasiin ya ke layar lebar Tong Pro 2. Dan yang menarik nih Tong Pro 2, Dan Bandung itu tuh bakal ngejadiin kota Bandung itu sebagai ruang penting dalam ceritanya. Jadi ada beberapa sudut kota, termasuk ya Tong Pro 2 ada kawasan kolong jembatan alun-alun nih yang digunakan buat ngebangun suasana perjalanan cinta dari Basil dan juga Elma. Dan film ini juga bakal jadi proyek terbarunya dari Rudy Sujarwo dalam genre romantis Tong Pro 2. Dan karena kali ini tuh dia bakal mengarahkan Samo Rafael sebagai Basil dan juga Shana Shannon sebagai Elmanya. Jadi bagi Shana, ini kan film ini tuh sekaligus menjadi debutnya di layar lebar Tong Pro 2. Jadi buat kamu nih yang penasaran gitu kan sama chemistry pasangan baru dan juga kisah cinta berlatarkan kota Bandung nih Tong Pro 2, mungkin film Dan Bandung ini tuh bisa masuk ke daftar tontonan mulai tanggal 20 Agustus 2026 nanti nih. Menarik ya Tong Pro 2 ya. Buat kamu juga gitu kan yang mau nonton gitu, bisa gitu Tong Pro 2 datengin aja bioskop-bioskop terdekat yang ada di tempat kamu. Di Tong Pro 2 yang paling dekat dari sini ya Jayapura ya Tong Pro 2. Datengin ke sana di tanggal 20 Agustus nih Tong Pro 2, jangan sampai kelupaan, jangan sampai kelewatan nih kisah cinta baru dari Elma dan juga Basil ya Tong Pro 2 di film Dan Bandung. Oke Tong Pro 2, setelah ini di penghujung acara dari Jaga Malam nih ya, Haider bakal ngebawain kisah inspiratif setelah ini. Jadi buat kamu semua nih, kalau misalkan ada yang mau request lagu juga di malam hari ini sebelum jam 11 ya Tong Pro 2, 11 waktu Indonesia Timur, Haider masih nungguin buat requestan kamu semua. Jadi jangan kemana-mana. Oh iya, kalau misalkan mau request langsung ke WhatsApp aja Tong Pro 2 di 082148994964. Dan stay tune terus ya Tong Pro 2, setelah ini Haider bakal bawain kamu kisah inspiratif.

0: selanjutnya.
1: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

96,4 MHz Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah di penghujung acara dari juga malam. Teman Pro 2, Haider bakal ngebagiin kamu kisah inspiratif nih dengan judul Tulusnya Kakek Tukang Parkir oleh Jalert Rozik Destaa. Waktu itu dari teman Pro 2, kebetulan aku ikut ayah membayar pajak motor di mobil Samsat keliling. Saat kami tiba, nih antrean tuh udah panjang. Dan begitu datang ya teman Pro 2, kami tuh disambut oleh seorang kakek tukang parkir yang hanya memiliki satu tangan, dan aku terharu melihatnya yang dengan susah payah membantu ayah memarkirkan motor. Dan saat sedang menunggu di tukang Pro 2, terdengar suara yang cukup keras, "Le, minta belas kasihan, Le." Aku menoleh mencari sumber suara itu, dan pandanganku tuh tertuju nih tukang Pro 2 pada seorang ibu berpakaian lusuh yang rupanya dia tuh sedang mengemis kepada orang-orang yang sedang antri. Satu persatu orang dia datangi. Tiba-tiba aku melihat sebuah cincin lumayan besar melingkar jari manis pengemis itu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah lakunya. Benarkah dia kekurangan hingga harus mengemis seperti itu? Tiba-tiba aku melihat ibu pengemis itu mendatangi kakek tukang parkir tadi dan meminta belas kasihan. Dan aku menyaksikan kalau misalkan kakek tukang parkir itu mengeluarkan uang 10 ribunya nih tukang Pro 2, lalu memberikannya kepada pengemis. Dan hatiku tuh sangat terkejut ya tukang Pro 2 melihat kebaikan kakek tukang parkir ini. Bagaimana bisa si ibu pengemis tega meminta uang kepada kakek tukang parkir yang sudah bekerja dengan susah payah, apalagi dengan kondisinya yang hanya memiliki satu tangan. Di sini kutemukan ya tukang Pro 2 pelajaran tentang ketulusan kakek tukang parkir dan juga perbuatan si ibu pengemis yang menghinakan dirinya dengan memanfaatkan kemiskinannya untuk meminta-minta. Yang lebih mengherankan lagi tukang Pro 2, kakek tukang parkir ini tuh memberikan uang dengan ringan hati tanpa ekspresi keberatan apapun. Sementara itu si ibu langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Dan tukang Pro 2 itu tadi kisah inspiratif tentang tulusnya kakek tukang parkir oleh Jalert Rozik Destaa. Dan teman Pro 2 di penghujung acara dari Jaga Malam malam hari ini ya teman Pro 2, thank you banget yang udah mendengarkan dari tadi info Pro 2 dan juga info-info yang udah Haider bagiin sama Indonesia Pro Indie dari Relay Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Kita bareng-bareng mendengarkan, thank you banget. Dan selain itu teman Pro 2, Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Haider juga mengingetin buat kamu nih yang sekarang di malam hari ini ya, mau pulang atau mungkin mau istirahat ya teman Pro 2, jangan lupa pastiin lagi buat jendela dan juga pintunya tertutup dan terkunci rapat ya teman Pro 2, biar pada saat kita istirahat nanti kita bisa istirahat dengan tenang. Dan buat kamu yang baru mau pulang nih teman Pro 2, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, patuhi rambu lalu lintas, jadi bisa selamat sampai tujuan, amin. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak sekali lagi, dan Haider pamit undur diri. Bye-bye.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: rilisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: apa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayo pulang.
1: Ayah, ayo pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

waktu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Motivasi rohani.

sekali peristiwa. Datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dalam kerendahan hati itulah kita diundang untuk saling meneguhkan dalam iman dan membawa pertobatan menuju Allah. Untuk menjadi sempurna, orang tidak cukup hanya bertobat. Tuhan Yesus mengajarkan, selain bertobat, orang perlu menjadi seperti anak kecil. Anak kecil mendapat tempat istimewa di dalam kerajaan surga. Karena anak kecil dijaga dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Bice juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pangan termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan banyak rakyat di dunia. Namun kenyataannya, masih banyak rakyat yang kelaparan dan sulit untuk mendapatkan makanan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersama menjaga ketahanan dan ketersediaan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa

0: yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga di aplikasi streaming kita ya, RRI Digital. Saya Kakak Frankie di Spada dan selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini, pagi yang cerah.

Masih dari BPJS Kesehatan. Ini bukan tentang yang masalah kemarin ya, yang sempat viral itu ya teman perdua, tetapi tentang BPJS Kesehatan yang ternyata kartunya itu akan menjadi wajib ya, syarat wajib untuk urus paspor bagi kamu yang mau keluar negeri ya teman perdua. Jadi BPJS Kesehatan mengungkapkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini bakalan berpotensi ya menjadi syarat untuk mengakses lebih banyak layanan publik di masa mendatang. Jadi selain uji coba untuk pengurusan SIM, syarat serupa juga tengah dibahas ya untuk layanan pembuatan paspor. Jadi menurut Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, kalau langkah ini tujuannya itu untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, khususnya masyarakat yang dinilai mampu membayar iuran tetapi memilih tidak aktif. Saat ini kepesertaan aktif BPJS Kesehatan juga telah menjadi syarat dalam pengurusan SKCK dan mulai diterapkan ya pada sejumlah layanan pertanahan. Jadi untuk pengurusan SIM, BPJS Kesehatan sedang melakukan uji coba di beberapa daerah ya. Setelah pilot project di Medan, uji coba akan diperluas ke satu wilayah di Pulau Jawa sebelum dievaluasi untuk kemungkinan diterapkan secara nasional. Sementara itu syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan juga untuk pengurusan paspor masih sebatas wacana dan belum diberlakukan. BPJS menilai kebijakan ini akan menyasar ya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi agar ikut berkontribusi membayar iuran JKN sehingga dapat mendukung keberlanjutan program yang berbasis prinsip gotong royong. Ini jadi ingat kayak dulu ini ya, kita vaksin ya teman produ ya, vaksin COVID. Apa-apa kalau mau berangkat harus ada kartu atau tanda vaksin ya teman produ. Sekarang ya kemana-mana apapun urusannya yang berhubungan dengan administrasi di negara kita kayak SIM, kemudian juga urus tanah kedepannya ya kan, SKCK, beberapa kepengurusan ya wajib disertakan BPJS Kesehatan. Kalau belum ada ya tidak memenuhi syarat ya. Nah ini pun juga rencana untuk paspor ya, karena mungkin banyak orang yang berduit ya. Kalau bicara paspor kan berarti rata-rata orang yang berduit ya, karena keluar negeri. Ada juga orang yang berduit tapi punya kartu BPJS secara kewajiban punya gitu, tapi mungkin gak pernah bayar gitu karena jarang pakai gitu ya. Kalaupun berbayar ya, kalaupun punya mungkin tidak bayar karena punya duit banyak, jadi berobatnya gak pakai BPJS gitu kan, bisa aja. Sehingga gak aktif membayar. Dan BPJS sendiri ya membutuhkan aktif membayar karena kan ya ada subsidi ya di situ ya, subsidi silang untuk yang yang membutuhkan gitu maksudnya teman produa. Oke, sehingga mau tidak mau orang kaya yang punya duit gitu kan biar bisa urus paspor ya bayar BPJS sehingga subsidi silangnya terjadi gitu ya, daripada punya kartu BPJS gitu. Orang kaya gitu kasarnya, tapi gak bayar-bayar karena gak pernah pakai juga untuk berobat ya, karena punya duit ya untuk kesehatannya, dan akhirnya ya subsidi silangnya kurang sehat gitu ya teman berdua ya. Mungkin itu strategi juga ya, sehingga berdasarkan data banyak orang yang berduit BPJS kartunya tuh gak aktif gitu ya, jadi gak ada subsidi silang. Gimana nih teman berdua, kalau kamu sendiri tak tidak nih bayar BPJS kesehatannya? Ya semoga semakin bermanfaat ya, artinya apapun persyaratan yang dilampirkan gitu, harus ada BPJS Kesehatan yang aktif. Ini bisa memberikan dampak untuk kita semua ya, mau yang mampu, mau yang tidak mampu, intinya BPJS Kesehatan bisa bermanfaat dengan pelayanan yang baik gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk info berikutnya teman produa.

Iya, Korea Selatan izinkan pendaftaran hak cipta lagu berbantuan AI. Iya, sekarang rata-rata lagu udah gak pakai penyanyi asli ya, AI ya. Nah, kalau di Korea Selatan sendiri sudah mengizinkan ya untuk mendaftar lagu dengan bantuan AI. Kayak gimana infonya? Jangan kemana-mana. Saya Kakak Frankie ya, masih temenin kalian semuanya di Spade sampai jam 9.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Masih di Spada, selamat pagi teman produa, saya Kakak Frankie dan selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita pagi yang cerah ya di wilayah Merauke. Gimana di kota-kota kamu nih teman produa? Ya untuk kamu yang mungkin lagi dengerin lewat streaming ya di luar Merauke, semoga juga cerah. Kalaupun cuacanya tidak cerah, tapi semoga hati dan pikiran kamu cerah ya teman produa. Oke, kita punya informasi berikutnya di mana Korea Selatan izinkan pendaftaran hak cipta lagu berbantuan AI teman produa. Jadi Komka memperbaharui aturan hak cipta ya mulai 3 Agustus 2026. Kini lagu yang dibuat dengan bantuan AI dapat didaftarkan ya selama manusia tetap menjadi pencipta utama. Jadi pencipta juga wajib ya menjelaskan alat AI yang digunakan serta perannya dalam proses kreatif. Sementara karya yang sepenuhnya dibuat AI tetap tidak dapat didaftarkan. Nah, Komka dapat menahan atau menarik kembali royalti jika pemohon memberikan informasi palsu, bahkan menjatuhkan denda untuk pelanggaran berat, dan aturan ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan AI sekaligus tetap melindungi hak pencipta manusia. Jadi Komka ya teman produa, sebenarnya lagu yang dibuat dengan bantuan AI ini dapat didaftarkan selama manusia itu tetap menjadi pencipta utama, dan aturan ini menggantikan larangan total yang berlaku sejak 2 Maret 2025 gitu. Ya, pencipta manusia harus berperan utama dalam lirik, melodi atau pengarahan musik ya. Karya yang sepenuhnya dibuat AI tanpa campur tangan manusia tetap tidak dapat didaftarkan. Kebijakan ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan penggunaan AI dalam musik. Ya, pemohon wajib ya menjelaskan alat AI yang digunakan dan tingkat keterlibatannya, serta disarankan menyimpan riwayat revisi dan catatan proses kreatif. Komka dapat meminta bukti tambahan ya, tetapi pendaftaran tidak otomatis menjamin kepemilikan hak cipta secara hukum. Pemalsuan informasi penggunaan AI ini dapat membuat royalti ditahan atau ditarik kembali, dan juga pelanggaran berat juga dapat berujung ya pada penghentian kerjasama dan denda. Tujuannya ya pasti melindungi pencipta manusia. Jadi jangan sampai manusia digeserkan ya teman produa ya, cuma karena ya itulah AI. Jadi kembali lagi, AI itu dia bukan menggantikan manusia, tapi menjadi pelengkap manusia. Jadi kalaupun kita pakai AI, berarti kecerdasan manusia berkolaborasi dengan kecerdasan artificial intelligence ya teman produa ya. Mungkin seperti itu. Ya, Komka ini adalah Korea Music Copyright Association ya. Kira-kira di Indonesia kapan nih teman produa? Karena udah banyak juga nih, malah beberapa teman-teman Kak Frankie dan Kak Frankie juga sih sebenarnya malah lebih suka suara-suara dari AI selain pitch-nya pas gitu, travels ya. Lebih energik untuk lagu-lagu kayak rock gitu, lebih gimana gitu ya. Pokoknya lebih nyaman gitu ya dibandingkan suara manusia ya. Tapi ya ada juga kedengaran yang antara natural dan bukan natural ya, karena manusia ya tetap asli natural gitu teman produa. Jadi jangan sampai kalah juga ya. Tapi itulah perkembangan musik ya yang sekarang sudah mulai dimanfaatkan melalui kecerdasan AI itu sendiri. Oke, satu info ya teman produa yang udah Kakak tambahkan lagi menemani suasana pagi ini. Ya, sekedar ngingatin aja yang lagi di jalan, hati-hati hari Senin, semangat pagi, awal pekan ya. Semoga hari ini dan sepekan ini menjadi hari yang bahagia, menyenangkan buat kita semuanya ya, amin. Dan juga buat teman produa yang lagi di jalan, hati-hati. Taati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan ya, padat lagi padat-padatnya. Jangan sampai terburu-buru yang mau ke kampus, yang mau urusan kesana kesini, yang mau ke kantor ataupun juga punya agenda lainnya. Jangan sampai berbahaya karena kamu ada buru-buru. Iya, biasa buru-buru itu karena mepet waktu, ya ego-ego gitu. Jangan sampai ya teman produa, karena prioritas keselamatan itu sangat penting sekali. Tidak hanya untuk kita, kalau kita selamat di jalan pastinya dampak juga kepada pengguna lainnya. Gitu ya teman produa, wow. Dan juga buat kamu yang ada di pasar-pasar, baik pasar Mopa Merauke, pasar Wamanggu, di pertokoan, di mana saja, yang lagi dengerin siaran produa pagi hari ini, semoga diberikan kesuksesan dengan usahanya ya teman produa ya. Ataupun juga kamu yang ada di rumah, oke.
yang lagi sarapan, yang lagi sibuk-sibuk, punya aktivitas di rumah juga, selamat pagi. Semoga Pro 2 bisa memberikan hiburan dan semangat ya, menemani kalian semuanya yang beraktivitas. Bersama saya Kakak Frankie tentunya di Sepadang.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit ilang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.